0: te ke te hor kare.
1: Dagana sake ke ke.
0: Je ver bave te ver hoi.
1: Nanak jana sacha soi.
0: Je ko ake bol vigar.
1: Dalik yasir gavar gavar.
0: Sudar ke ha sogar ke ha jit per sarav samale.
1: Vajya naran ke sankar ke te gavan hare.
0: Ke te rog parisyo ke han ke te gavan hare.
1: Gave tuno pan pani vesantar gave raja taram dwar.
0: Gave chishku patlik jane lik lik daram di chan.